0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setiap waktu selalu saja begitu. Bermalas-malasan di tempat tidur, bermain handphone, punya banyak rencana, suka menunda pekerjaan, dan selalu mementingkan gengsi.
1: Tujuan bicaramu itu ke aku kan, Ika? Aku baru sadar kalau selama ini aku wasting time banget. Banyak hal yang aku lakukan tanpa menghasilkan apa-apa.
0: Makanya Irma, untuk menghindar dari namanya wasting time, dari sekarang kamu harus belajar memanajemen waktu dengan baik, harus menetapkan prioritas, tetap pada jadwal yang ada, mengalokasikan waktu dengan hati-hati, menetapkan deadline pekerjaan tugas, dan menjadi sosok yang bertanggung jawab.
1: Makasih Ika, mulai dari sekarang aku akan

0: Jo, mesti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan pun istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Nah, teman produser supergroup K-pop BTS dikabarkan mencetak rekor di Los Angeles dalam rangkaian konser terbarunya mereka Arirang di Amerika Utara, teman produser. Menurut laporan dari Yonhap pada Selasa, konser itu yang berlangsung selama 5 bulan berhasil menarik sekitar 1,92 juta penggemar di seluruh benua, teman produser. Bikin musik mengatakan sebanyak 31 pertunjukan di 12 kota termasuk El Paso, Mexico City, dan New York tiketnya terjual habis sebelum pelaksanaan. Terlambat kota tutup dengan konser selama 4 hari di SoFi Stadium, yakni pada Selasa dan Rabu serta Sabtu dan Minggu pekan lalu. Pertunjukan tersebut dihadiri sekitar 282 ribu orang penonton dan disaksikan dari 177 negara melalui komunitas penggemar K-pop yaitu Weverse.

Tahukah kamu, CCTV adalah singkatan dari Closed Circuit Television yang berarti kamera tersebut dilengkapi dengan layar monitor yang disambungkan oleh sinyal. CCTV pertama kali ditemukan seorang insinyur asal Jerman bernama Walter Bruch. Kala itu, ia menciptakan sebuah sistem televisi yang terdiri dari kamera, digital video recorder, dan monitor atau output bentuk CCTV. Sistem televisi sirkuit tertutup ini pertama kali dirancang dan dipasang untuk mengawasi proses peluncuran roket pada tahun 1942. Alat ini umumnya dipasang pada bagian sudut atas tiang maupun ditempel di dinding. Dipasang guna mengawasi keadaan sekitar bangunan atau lingkungan tertentu.

Perdu FM, teman terbaik kamu ada Miss Karing. Hari ini aku miliki teman Perdu. Aku masih menemani siang ya, udah siang kayaknya teman Perdu ya. Kalau jam 9 kayaknya udah siang, udah terik juga di luar. Kalau pagi tuh pada tidur teman-teman ya biasanya. Aku di rumah tuh misalkan kerjaan kayak udah selesai jam 7, jam 8 tuh biasanya jam 9, 10 itu rebahan dikit tidur. Apalagi kalau misalkan siaran jam 11 tuh jam 12 siang ya. Karena jam 9 tuh kita kayak tidur bentar ya, biar nanti masuk siaran tuh bisa lebih fit, lebih segar teman Pro 2. Nah ini aku masih mau update informasi lain teman Pro 2 mengenai film terbaru yang dibintangi oleh Bae Suci, katanya akan rilis nanti di Desember tahun ini. Nah, film drama romantis Korea Selatan berjudul Seven O'Clock Breakfast Club for the Broken Heart yang dibintangi oleh aktris Bae Suci dan aktor Lee Jin Wook akan ditayangkan di bioskop mulai Desember 2026 ini. Menurut warta kantor dari Yonhap, pada Selatan Suci dalam film ini bermain cukup dinantikan karena adaptasi dari novel berjudul yang sama karya penulis baik Yong Oke yang terbit pada tahun 2012 dan berperan sebagai pramugari bernama Sagang teman perdua. Menurut BY4M Studio ya, tokoh Sagang diceritakan bertemu dengan konsultan bisnis ternama Jihoon yang diperankan oleh Lee Jin Wook dalam sebuah acara sarapan ya. Bersama bagi mereka yang baru saja putus cinta. Oke. Film sendiri tahun lalu diputar dalam ajang besar International Film Festival. Film ini disutradarai oleh Im Sun Ah yang dikenal lewat karya film On An Old Lady yang rilis 2010 dan juga Mrs. Apocalypse yang rilis pada 2004. Oke, kita tunggu teman-teman perlu apakah film ini. Tapi kalau misalkan film yang tayang di tanggal-tanggal libur ya, atau tanggal-tanggal tanggal merah atau libur nasional, biasanya tuh banyak penontonnya teman-teman, karena orang kan ke bioskop semuanya, tidak kerja jadi kamu ke bioskop.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Segmen Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Baik teman, perlu kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Densus 88 Anti Teror Polri mendorong pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sebagai salah satu langkah mencegah paparan paham ekstremisme terhadap anak. Upaya tersebut dilakukan di tengah semakin masifnya penyebaran berbagai konten melalui ruang digital. Kasat Wasgil Maluku Densus 88 AT Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama di wilayah Maluku terkait persoalan ini. Koordinasi itu diarahkan untuk mendorong adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, teman berdua, operasi pencarian 5 wartawan yang hilang di sekitar Anak Krakatau Selat Sunda akan dilanjutkan pada hari Rabu ini. Tadi malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir speedboat membawa awak media sebelum komunikasi terputus. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengatakan Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut, dukungan diberikan melalui pengarahan personil, sarana, serta penguatan kolaborasi bersama Basarnas dan unsur terkait.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlangsung di Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada hari Selasa kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Dubes Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
0: Info Pro 2. Info Pro 2. Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Zaman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Perlu FM teman terbaik kamu ada Raim Laude dengan Ikron menjadi lagu terakhir jumpa kamu bareng aku teman perdua lagu terakhir datang dari Tiara Andini sekaligus ngetrip jumpa kamu bareng aku hari ini. Setelah ini ada Kak yang menemani kamu di perdua request mancanegara. Selamat siang dan terus dengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman bro, dua Jisoo dengan Klik ya. Ini single terbaru dari Jisoo yang akhir-akhir ini sedang menjadi trending topic juga. Trending topic lagi. Lagi trending juga, teman bro dua. Dan kalian ketemu lagi sama Tian Nugroho di 98,4 bro dua dari Ambon, teman terbaik kamu. Tadi udah ditemenin sama Kakak Muhsin ya dari pagi. Dan seperti biasa, kita awali perjumpaan kita dengan bro dua hits list internasional. Tadi udah nasional, sekarang kita bergeser ke internasional. Oke, teman bro dua, silahkan aja kalau kalian mau request lagu internasional only ya, teman, di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Aku tunggu sampai nanti jam 12 siang, teman. Dan aku juga udah nyiapin beberapa playlist spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. Dan langsung aja aku putarkan, ini adalah Karol G featuring Bruno Mars dengan Still.

Hai teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran. Let's go.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.
2: Ya, selamat berdua, tadi Olivia Rodrigo dengan The Cure ya, baru aja aku puterin spesial buat kamu. Dan kalian masih ada di Perdua Hitlist Internasional tahun Perdua. Langsung aja ya, gercep request lagu favorit kamu di sini. Masih ada 30 menit lagi ya buat kita seru-seruan bareng di Perdua Hitlist Internasional. Yes, langsung aja kalau mau request ya di 0813-5624-5884 ya. Aku pantengin WhatsApp terus nih dari tadi nih. Siapa tahu kalian mau nge-WA gitu, mau request lagu apa gitu, silahkan aja ya. Oke. Dan teman Pro 2, semalam baru aja kita merayakan lagi ya, di hari kedua perayaan HUT Kota Ambon yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin di antara kamu di sini ada yang semalam ikutan joget-joget bareng di Lapangan Merdeka, boleh juga sharing-sharing ya kalau mau. Nanti Tio bakalan balik lagi. Habis ini aku putarkan dulu lagunya Taylor Swift, ini My Queen ya. Popstar, ada I Knew It, I Knew You, spesial buat kamu.

Teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulung. Tahukah kamu, delulung merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

berkelanjutan seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena

Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

0: Montanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aja.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

Oke teman Prodia, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Prodia dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Prodia, buat kamu sekarang yang mungkin lagi makan siang, aku mau ngucapin selamat makan siang ya. Entah itu kamu makan di luar atau mungkin bawa bekal dari rumah, pokoknya selamat makan aja ya buat kamu. Jangan lupa untuk mengisi energi kamu, karena menghadapi realita itu juga perlu energi. Dan juga menghadapi orang-orang yang mungkin agak berseberangan dengan kita itu juga perlu energi ya teman Prodia. Oke, habis ini masih ada beberapa lagu dan juga hiburan, tentu saja informasi spesial buat kamu. Kali ini ada Adrian Khalif dengan 2001 kali, spesial buat kamu. Check it out.

0: selanjutnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

teman-teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Oke, teman berdua, kita kembali ke berdua sport ya. Dalam sejam ke depan aku bakal nge-spill informasi olahraga. Tentu saja yang terupdate buat kalian semua ya, pecinta olahraga dimanapun kamu berada. Dan kali ini, teman berdua, Timnas Indonesia U20 ini telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 2027. Nah, rombongan Garuda Nusantara ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa 8 September 2026 sore. Dan juga kepulangan tersebut teman pro 2 menjadi terjadi ya setelah skuad asuhan dari Nova Arianto ini tampil sebagai juara di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dan Indonesia ini memastikan kelolosan usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada Minggu 6 September 2026. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, staff, pelatih, dan juga official. Nova juga menyebutkan nomor 2 keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapan. Menurutnya juga kolaborasi pemain, pelatih, official menjadi faktor utama keberhasilan tim Garuda Nusantara. Namun juga Nova meminta skuadnya tetap meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan tingkat Asia selanjutnya ya. Dan Timnas U20 ini mengakhiri kualifikasi Piala Asia U20 ya sebagai juara di grup H dengan 7 poin. Garuda Nusantara mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kebobolan dari 3 pertandingan. Wow, luar biasa ya. Baik, kita kasih applause dulu untuk Timnas Garuda Nusantara kita ya. Dan sebelumnya Indonesia ini bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada Senin 31 Agustus 2026. Setelah itu Garuda menang 3-0 atas Laos dan menundukkan Australia di 2-0. Luar biasa banget. Oke, sekali lagi congratulations buat Timnas Indonesia ya yang sudah berhasil menjuarai di grup H di Piala Asia U20 2027 nantinya. Oke, kita akan update terus nanti teman Pro 2 informasi selanjutnya seperti apa. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: same.
1: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, Real Sociedad ini meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero Selasa 8 September 2026, teman. Dan Lucas Susik ini mencetak gol penentu di menit ke-90 setelah gol pertamanya dianulir oleh VAR ya, membawa timnya ke peringkat 9 klasemen La Liga. Joe Pacino juga membuka skor pada menit ke-11 dan juga Yangin Herrera ini menggandakan keunggulan di menit ke-31 untuk Sociedad. Thomas Lemar juga memperkecil kedudukan di menit ke-67. Elche menyamakan skor 2-2 melalui sundulan Fernino di menit ke-74 setelah John Martin mendapatkan kartu merah akibat handball. Nama Sucit menjadi pahlawan dengan tendangan keras kaki kiri ya di menit ke-90 untuk memastikan kemenangan dari Sociedad. Dan juga teman Pro 2, pelatih Elche Martin Anselmi ini kecewa berat karena timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ya. Sementara itu pelatih dari Sociedad Pellegrino Matarazzo ini memuji karakter juang timnya setelah kartu merah dan juga skor 2-2 ya, yang juga sempat bertahan, keputusan tetap menyerang ini terbukti membuahkan hasil. Ia juga secara khusus memuji Sucik teman Pro 2 yang tetap tenang mencetak gol kemenangan meskipun gol pertamanya dianulir oleh VAR. Kemenangan ini juga membawa Sociedad ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche terpendam di zona degradasi dengan 1 poin. Oke, kita ucapkan congratulations dulu ya buat Sociedad yang sudah naik ke klasemen 9 ya, nomor 2 di La Liga. Ini juga merupakan sebuah perjuangan yang membuahkan hasil begitu, untuk terus semangat dalam memberikan serangan. Alright, nanti Tio bakal balik lagi, teman, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Satu informasi lagi teman Pro 2 di Pro 2 Sport kali ini ya, Madrid ini memulai debut Liga Champions musim ini dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan teman Pro 2 di Bernabeu hari Rabu tanggal 9 September 2026. Gol ini dicetak oleh Kylian Mbappe dan juga Federico Valverde di menit ke-23 pertama pertandingan ya. Dan juga teman Pro 2, Mbappe ini membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde kemudian menggadakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter langsung ya. Inter Milan juga memperkecil melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan. Thibaut Courtois ya ini tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk juga menepis tendangan bebas dari Calhanoglu ya, dan juga tembakan Bastoni. Brahim Diaz dan juga Bellingham ini hampir menambahkan gol, namun digagalkan oleh kiper Inter yaitu Courtois. Ya Courtois juga ya nomor 2, I'm so sorry, mengaku pertandingan bisa berakhir 4-4, namun Madrid memanfaatkan kesalahan lawan dan bertahan hingga akhir seperti itu. Nah, nomor 2, mereka ini hampir mencetak gol ketiga melalui Brahim yang membentur tiang, namun Courtois ini menjadi pahlawan dengan penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi modal penting ya bagi Real Madrid di Liga Champion. Mereka siap menghadapi Rayo Vallecano di La Liga akhir pekan ini. Oke, teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi ya dengan informasi lainnya. Abis ini juga bakal ada Pro 2 Entertainment, tentu saja spesial buat kamu, namanya hari kamu hari ini. Masih bersama Tio juga ya, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak? Salah satu fokus dalam Astacita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John Tedovi menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru

Alright, Tiano Grama masih membersamai kamu teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal sebut satu informasi lagi yang menurutku ini bakal menjadi salah satu informasi yang baru ya, sekaligus juga bisa memberikan apa ya, memberikan pengetahuan baru buat kamu ya. Jadi ternyata teman Pro 2 ya, aku juga baru tahu sih ini sih. Pemerintah ini tengah menyiapkan kebijakan baru soal rekening bank bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Oke. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini mengatakan bahwa warga yang mencapai umur 17 tahun nantinya akan mendapatkan KTP sekaligus juga rekening bank. Nah, rekening bank tersebut disiapkan melalui BRI dan juga Bank Syariah Indonesia dengan basis data NIK dan juga dari Disdukcapil ya. Ini dilaporkan langsung dari antaranews.com. Nah, terus sama Pro 2, dalam penjelasan terbaru ya, rekening baru itu juga direncanakan mendapatkan saldo awal 50.000. Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan agar saldo tersebut tidak terpotong biaya administrasi. Rencana ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan, mendorong transaksi digital seperti kris, serta mempermudah penyaluran bantuan sosial langsung ke rekening penerima. Nah, namun teman Pro 2, mekanisme dan juga waktu peluncurannya ini masih dalam tahap persiapan dan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia, OJK, serta Kemendagri. Jadi, saat ini kebijakan tersebut ini masih berupa rencana pemerintah aja gitu, bukan kewajiban yang sudah berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang berusia 17 tahun seperti itu. Oke. Menurut kamu gimana? Apakah ini sebuah langkah yang bagus atau strategis? Menurutku oke aja sih ya. Supaya juga kita sebagai anak-anak muda juga mengetahui bagaimana ekosistem keuangan, sekaligus juga punya gitulah ya. Punya apa ya? Punya gambaran gimana nanti seperti apa. Dan juga tambahan juga teman Pro 2, ada yang komen ini ya, katanya menuju Indonesia cashless. Oke. Siap. Kita kan kaum Gen Z kan juga udah mulai cashless kan ya. Kemana-mana tinggal scan. Karena itu lebih efisien dan praktis ya gak sih. Oke, teman nanti coba bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tentu saja tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Oke teman, kalau tadi kita udah ngebahas soal KTP dan juga rencana pembuatan rekening untuk anak berusia 17 tahun. Dan kali ini teman perdua, tim SAR gabungan memperluas pencarian speedboat yang membawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya di perairan Selat Sunda pada hari Rabu 9 September 2026. Menurut Basarnas Banten, operasi dari kedua ini dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan membagi tim menjadi 4 search dan rescue unit ya, menjadi 4 tim. Yaitu speedboat tersebut berangkat dari dermaga teman Pagedongan Carita Pandeglang menuju Gunung Anak Krakatau pada hari Senin tanggal 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rombongan sempat mengirimkan lokasi terkini pada pukul 14.42 ya, sebelum akhirnya hilang kontak sekitar pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Dan 8 orang yang masih dicari teman berdua terdiri dari 5 jurnalis antara Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang fotografer lepas, serta kapten kapal ABK dan juga pemandu. Pencarian ini melibatkan sejumlah kapal dan juga personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, balawisata, balawista ya, nelayan, serta masyarakat. Basarnas juga menyiapkan 2 drone termal untuk membantu pencarian. Polri memastikan pencarian terus dimaksimalkan bersama Basarnas dan juga seluruh unsur yang terkait. Sementara itu juga teman perdua, antara news.com mengimbau publik untuk tidak menyebarkan informasi spekulatif mengenai keberadaan rombongan dan menunggu kabar yang telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Nah, sebelum seluruh rombongan ini kembali ke nomor 2, mari kita bersama-sama berdoa supaya seluruh rombongan ini segera ditemukan dan juga dalam kondisi selamat tentu saja. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, teman berdua, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Berdua FM, teman terbaik kamu.

62, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Marami pong kopi kikinian niya ka, makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Siapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih, Kang. Paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut permulaan. Katong pun ide sederhana ini tuh. Bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wira usahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Satu informasi lagi teman Prodo di dunia, di Prodo Entertainment. Jadi peta dunia yang selama ini kita kenal ini bakal terlihat berbeda. Ini dilansir dari AP, Majelis Umum PBB teman, pada hari Jumat 4 September lalu, mengadopsi dari resolusi concrete ya, correct the map, yang mendorong penggunaan equal earth dan juga proyeksi sejenis untuk menampilkan luas setiap wilayah secara lebih akurat dan berbeda dari proyeksi Mercator yang digunakan sejak tahun 1569. Equal Earth ini akan menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional. Dalam peta Mercator, Afrika ini terlihat hampir seukuran Greenland. Dan juga teman Pro 2, padahal luasnya ini 14 kali lebih besar gitu. Terus juga perubahan ini membuat Indonesia dan juga negara-negara lain di Katulistiwa terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Meskipun begitu, Equal Earth ini tetap memiliki distorsi ya, bentuk, karena tidak ada peta dunia dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi dengan sempurna. Nah, berdasarkan laporan dari PBB juga teman, resolusi yang dilakukan yang diajukan Togo atas nama kelompok Afrika itu mendapatkan dukungan dari 164 negara. 6 negara memilih abstain, sedangkan Amerika Serikat menjadi salah satunya ya, negara yang menolak. Meski tidak mengikat teman Pro 2, resolusi ini mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional hingga platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat ya. It's look like we are about to see the world differently, karena ya itu tadi, negara-negara yang tadinya itu kelihatan kecil di Katulistiwa akan menjadi jauh lebih lebar gitu. Salah satunya Indonesia, dan juga tadi ya sempat disebutkan Afrika yang 14 kali ukurannya lebih luas daripada Greenland. Kalau di peta sebelumnya kan luasnya kan hampir sama ya, tapi ini enggak, ini lebih besar Afrika. Oke, teman, nanti kita bakal balik lagi. Tetap stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kembali kita hadirkan Fobro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Fobro 2, jajaran pimpinan daerah Provinsi Maluku dipastikan hadir langsung untuk memberikan dukungan moral kepada kafilah Maluku ya pada muhasabah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Maluku Hendrik Labirisa dijadwalkan hadir mendampingi kontingen bersama dengan Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana juga bakal menyulut semangat para peserta menjelang agenda penutupan ajang keagamaan tingkat nasional tersebut. Informasi kedua, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus memperkuat kualitas layanan pemasyarakatan melalui penyusunan standar layanan pemberdayaan klien masyarakat pada Selasa 8 September 2026. Informasi ketiga, nomor 2, data semen khusus atau Densus 88 anti teror Polri mengungkapkan adanya 7 anak di Maluku yang terpapar kelompok atau komunitas digital yang dikenal sebagai True Crime Community. Anak-anak tersebut diketahui tergabung dalam sejumlah grup yang membuat konten kekerasan dan kejahatan. Kasatgas Wilayah Maluku Densus 88 AT Polri Kombes Pol I Wayan Suka Rena, SPDMM, mengatakan fenomena TCC ini saat ini mulai menjadi perhatian karena banyak digemari oleh anak-anak dan juga remaja usia sekolah. Menurutnya, perkembangan teknologi dan cepatnya arus informasi ini membuat paparan konten kekerasan semakin mudah menjangkau kelompok usia muda. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rni.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Papa Mama Pengpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pengpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

teman-teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain, supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Prodo dari Ambon. Dan yes, teman Prodo 2, kita masuk di Maluku Story ya. Tadi kita udah ngebahas beberapa terkait dengan pengungkapan 7 anak Maluku yang terpapar true crime community. Dan kali ini teman Prodo 2, aku bakal spill satu informasi yang mana ini tuh menurutku sangat menyentuh hati ya. Jadi di balik persoalan tumpukan sampah liar di Jalan Yosudarso Amplas Kota Ambon, ini terselip kisah anak-anak sekolah yang ada yang mengais rezeki demi bisa bertahan dan juga membiayai kebutuhan harian mereka, seperti yang dilakukan Rusdi dan teman-temannya. Terus juga teman berdua, setiap selesai jam sekolah, Rusdi ini bersama rekan-rekannya mendatangi tempat pembuangan sampah liar tersebut untuk berburu barang bekas. Tanpa rasa canggung, anak-anak ini membongkar tumpukan sampah guna mencari kardus, kertas plastik, hingga logam yang masih bernilai jual. Bagi Rusdi, aktivitas ini menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan uang saku teman berdua dan ongkos transportasi menuju sekolah. Kendati beresiko terhadap kesehatan, usahanya tersebut tetap mendapatkan restu dari orang tuanya ya, selama ia berjuang secara jujur dan tidak merugikan. Kehadiran para pemulung cilik ini juga turut menjadi perhatian warga setempat ya. Baing ini ada salah satu warga sekitar kerap menyaksikan anak-anak tersebut mengais sampah harian teman Produa, dan bahkan tak jarang melihat mereka mencari sisa makanan di tengah barang-barang bekas dan juga elektronik yang rusak. Fenomena ini juga menegaskan bahwa tumpukan sampah liar di kawasan Amplas ini tak sekedar menunjukkan rendahnya kedisiplinan pembuangan sampah warga, tapi juga memotret kondisi sosial ekonomi anak-anak yang terpaksa menggantungkan biaya pendidikan dari limbah kota. Oke, nanti bakal balik lagi teman Prodo 2, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Oke, masih bersama Tio Nugroho, teman bro 2. Kali ini satu informasi lagi buat kamu di Maluku Story ya teman. Jadi Indonesia ini dinilai membutuhkan arsitektur kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mengembangkan ekonomi budaya hingga 2030-2045, dan pengembangan tersebut tidak cukup hanya mengukur kontribusi budaya terhadap perekonomian saja, tapi juga harus melihat asal nilai budaya, hak, manfaat, dan berkelanjutannya. Nah, pengamat ekonomi budaya dan juga pariwisata Hari Waluyo mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan dan juga instrumen yang berkaitan dengan kebudayaan, ekonomi kreatif, pariwisata, kelayakan intelektual, dan juga ekonomi digital. Namun, menurut Waluyo, berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya terhubung dalam satu arsitektur nilai yang akibatnya budaya dapat dipandang berbeda oleh masing-masing sektor. Nah, mulai dari warisan bagi bidang kebudayaan, daya tarik bagi pariwisata, sumber kreativitas bagi ekonomi kreatif, hingga barang dan jasa dalam perdagangan. Waluyo sendiri menilai kondisi tersebut itu perlu diubah melalui pendekatan cultural and creative ecosystem atau ekosistem budaya dan kreatif. Dalam ekosistem tersebut, budaya ini menghasilkan nilai, kreativitas mentransformasikan nilai, industri mengorganisasikan produksi, pasar memungkinkan pertukaran, sementara KI atau kekayaan intelektual dan juga KIK ya, ini memberikan kerangka perlindungan hak seperti itu. Ia juga menegaskan nomor 2, seluruh proses tersebut harus kembali memperkuat keberlanjutan budaya. Karena itu pembangunan ekonomi budaya perlu dipastikan adanya hubungan antara cultural value, creative value, economic value, rights benefit sharing, dan juga cultural sustainability. Nah, pertanyaan lebih mendasar, kata dia, itu adalah dari mana nilai budaya berasal, siapa yang menciptakan dan juga menjaganya, dan bagaimana nilai tersebut menjadi nilai ekonomi yang mana, siapa yang akan memiliki haknya, serta siapa yang akan memperoleh manfaatnya. Oke ya, jadi intinya adalah menurut blueprint ekonomi budaya Indonesia itu perlu dibentuk ya, dari tahun 2030 sampai 2045.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Crindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Ya salah mencet.
2: Ya no.
3: Teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.
4: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ya, aku yakin sih kalian semua adalah pengguna atau ya user Instagram lah ya. Tapi kalian tahu gak sih teman, kalau ternyata private account itu doesn't always mean perfect privacy. Kenapa? Karena lihat unggahan Instagram dari Yusum Bashik JKT ya, pada Sabtu 5 September lalu, ini kedubes Amerika Serikat menunjukkan bagaimana potongan kecil jejak digital ini bisa dirangkai untuk melacak seseorang. Waduh. Jadi teman Pro 2, mereka menggunakan contoh akun fiktif at Nadia.jpg ya, yang dikunci dan tidak pernah mengunggah apapun ya. Penelusurannya bermula dari komentar soal lari di akun orang lain ya teman, lalu mengarah ke unggahan lomba kota asalnya di Semarang ya, sekolah sampai foto keluarga yang dibagikan orang terdekat. Okay. Nah, kedubes Amerika Serikat pun mengingatkan user untuk berpikir dua kali sebelum upload komen ataupun share sesuatu secara online. Soalnya kenapa? Jejak digital itu bukan cuma berasal dari akun sendiri, tetapi juga bisa terbentuk lewat interaksi dan juga unggahan orang lain. Aduh, ya berarti memang ya kita harus lagi-lagi berhati-hati lah ya teman berdua ya, karena memang sangat-sangat mengerikan sekali dunia digital sekarang ini. Kalian pengen dengerin dia ngomong nggak? Kalau mau, oke, okay, kita langsung play aja ya.
5: Okay, the profile picture is a cat. You've hidden all your information, but I'm going to show you that with this we can find your hometown and your school. So your username is Nadia.jpg. That could be anyone. Nadia's in Indonesia. I googled your username, nothing. But I found on social media you commented on someone's video, miss our Sunday runs. Okay, that's all we need. Okay, Nadia, I know you think you've given me nothing. Your profile is private. Think your online profiles are secure? Think again. Your profile picture is a cat. You've hidden all your information, but I'm going to show you that with this, we can find your hometown and your school. So your username is Nadia. Okay, so you run. I click on the profile that you commented on, and 2 years ago, she posted a photo from a 10K. In the comments, someone says, Nadia, kapan pulang ke Semarang? Ah, kampungnya di Semarang. So I search your name plus Semarang, and I find an old public post from one of your friends. It's a graduation photo, and there you are in the comments. Ketahuan lulusan mana? So now I have your school, but I want to confirm that Semarang is really your hometown. Your mom's Facebook is public, like they often are. So I scroll through family photos, lebaran, weddings, and I find one where she tagged you. Location, Semarang. So, Nadia, Instagram kamu, private. You never posted anything. But other people gave me everything I needed. Makanya, hati-hati jejak digital.
4: Oke, ya hati-hati jejak digital ya teman berdua ya. Memang ya, meskipun Instagram kamu private, kamu nggak ngepost apapun, cuman kita bisa track dari komentar itu tadi, komentar ataupun ya jejak apapun lah itu kamu nge-like juga, mungkin juga sekarang udah ketahuan ya gak sih teman. Jadi lebih hati-hati aja sekarang buat kita semua dalam bersosial media, oke? Okay?

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yosi bicara betul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Selamat Pro 2, kalau kalian pernah dengar alat musik angklung ya. Jadi angklung ini tuh gak cuma dimainkan secara manual aja. Di Bandung ini ada sebuah inovasi angklung robotik ya, yang memperlihatkan bagaimana alat musik tradisional bisa beradaptasi dengan teknologi modern. Ada kreator asal Bandung namanya Ferdi Putra Satria alias Seniman Angin 26 memperlihatkan angklung yang dapat dipergerakan ya, digerakkan menggunakan alat kontrol seperti keyboard. Nah, sistem yang dirancang memungkinkan angklung yang memungkinkan ya, Tama Pro 2 angklung ini memainkan nada secara otomatis termasuk juga memainkan komposisi musik yang sudah diprogram seperti itu. Nah, konsep ini Tama Pro 2 itu sebenarnya bukanlah hal baru dalam pengembangan teknologi musik. Peneliti dan juga institusi pendidikan di Indonesia juga telah mengembangkan sistem angklung otomatis berbasis mikrokontroler ya. Yang mana salah satu penelitian bahkan juga menunjukkan bahwa robot angklung ini dapat memainkan lagu secara otomatis dengan pengaturan tempo dan juga nada yang terprogram. Wow, luar biasa ya. Inovasi terbaru ini pun juga mendapatkan apresiasi karena dinilai bisa menjadi salah satu ini ya, cara membuat seni tradisional ini tetap relevan di tengah perkembangan teknologi. Ketua DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa ini juga menilai pengembangan angklung berbasis teknologi dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan seni tradisional sekaligus juga membuka peluang di sektor ekonomi kreatif. Menariknya lagi Tama Pro 2, angklung sendiri telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Jadi teknologi itu bukan cuman soal angklung bisa main sendiri, tapi juga tentang menjadi medium baru untuk mengenalkan dan juga mengembangkan musik tradisional ke generasi berikutnya. Luar biasa sekali ya teman ya. Oke, mungkin next time bikin tato buang ya bisa nyala sendiri gitu kali ya. Bagus, bagus itu. Oke. Nanti deh ya, kita tunggu, kita nantikan seniman-seniman dan juga para inovator muda di Ambon untuk mengembangkan itu.

Istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Ya, Senang Radio, Petal dari Ariana Grande, spesial buat kalian semua, dan ini bakal jadi track penutup kita bertemu di hari ini, Senang Radio. Thank you so much buat kamu yang udah join dari tadi pagi sampai sore hari ini, ya teman, dan tetap semangat untuk menjalani sisa hari kamu di hari ini, karena hari ini memang sangat-sangat cerah ya, dan perlu selalu kita syukuri setiap detiknya. Dan anyway teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi besok pagi ya jam 5. Tapi habis ini nanti bakal ada Kak Fali yang nemenin kamu sampai malam. So aku Tia Nugroho pamit dan sampai jumpa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dengan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusri bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

mama menonton gue ngomong nanti ya. Selamat sore untuk kamu semua yang stay tune di Fredor Mungu menonton gue kamu. Apa kabar kamu? Teman gue dua, senang sekali Fal temannya teman gue dua lagi di hari ini Rabu 9 September 2020. Dan informasi-informasi terupdate akan kalian infokan untuk teman perubahan semuanya, plus dengan lagu-lagu hiburan yang menarik untuk kamu. So, don't go anywhere.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: Pengangguran UAB Korps HMI UAB HMI Cabang Ambon periode 2026-2027 resmi melantik jajaran pengurus barunya sekaligus menggelar rapat kerja di ruang rektorat lantai 3 UIN AM Sangaji Ambon. Dan pelantikan yang mengusung tema rekonstruksi kohapi dan mengubah paradigma sosial daerah Gen Z serta memperluas growth mindset KD perempuan ini dapat perhatian penuh dari Korps Alumni HMI Maluku. Informasi dari Jepanggol 1541 Jin TNI Dodi Tri Wimarto melantik 1252 prajurit muda menjadi prajurit 2 TNI Angkatan Darat Rabu 9 September 2026. Pelantikan sekaligus penutupan pendidikan pertama-tama Infanteri TNI AD Gelombang 2 tahun anggaran 2026 itu berlangsung di lapangan sepak bola Eri Wakang Rindam 15 Patimura Belusui Kabupaten Maluku Tengah. Informasi terakhir dengan berdua melalui semangat Kemenak berdampak, Kemenak Maluku berbagi bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran. Hal itu terjadi sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat terdampak musibah kebakaran di negeri Batu Merah, Kota Ambon. Untuk keseluruhan informasinya tentang berdua, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info berada di saat ini bersama saya, Fawi Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger.

blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Idham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Jangan ngomong diem dong.
2: Ya, salam mencet.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor,

0: pasti Akang akhirnya katong bisa tebak Akang. Lebih baik katong tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
1: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh katong nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
0: Iyo, beda tau lah sih. Tapi katong mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
1: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
0: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
0: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga pada beta.
0: Oh, Osin setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Thanks banget yang pernah datang ke Barcelona. Biasanya untuk kita bergabung bersama Prado Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk edisi hari ini Rabu 9 September 2020.

seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman berdua. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman berdua. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman berdua seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman berdua, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman berdua, tetap stay tune di seluruh Produ FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Dia
0: lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: yang
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang kan?
0: Benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sih nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini,
0: oh,
1: ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih
1: untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit.
1: Wow.

0: Oh, wow, wow.
1: Ghosting.
0: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau
1: iya,
0: belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal, janggal tuh orang janggal, janggal tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Benar, benar. Iya sih karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik,
1: baik-baik gitu kan. Ya, gitu kan. Padahal sebenarnya ya wah, masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya okay, kalau di hubungan okay, gitu ya. Tapi nah itu dia gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah nggak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa terserah lo tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana? Yeah,
1: bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus gue tuh selama ini ngejalaninnya ada lo gue mau sedih mau seneng mau marah gitu selalu sama lo tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu ninggalin gue sendiri bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Duh, gila sakit banget itu ya
1: aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Iya, kita nggak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah, ya, gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue nggak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal,
0: janggal sih. Gak susah sih dibenerin
1: iya,
0: memang
1: bener,
0: ya.
1: Bener,
0: susah
1: bener.
0: Dibenerin sih.
1: Benar-benar. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia
0: betul,
1: sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kan. Ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini enggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja
0: alibi
1: karena
0: aja.
1: Dia punya yang lain. Jadi gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke.
1: Okay, gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah
0: okay.
1: Gitu malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya maksudnya? Bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia gak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Bener.
0: Dan akhirnya yaudah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya komitmen issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali komitmen issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan
0: nah,
1: tuh.
0: Kan jalan butuh arah enggak sih?
1: Nah,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jangan sampai lu jalan tapi enggak punya arah ya.
1: Nah, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut
0: kebawa
1: juga,
0: kebawa ya,
1: ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih biasanya gue akan chat dia, kalau gue happy gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu,
0: itu
1: jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu, gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak los banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya, jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit,
1: bener.
0: Oh itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya bener.
0: Nah gitu. itu tapi itu bohong guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa
1: lebih
0: pamit ya.
1: Tanpa pamit.
0: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu. Bukan cuma dari segi liriknya gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan, gitu. Nah ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: 3-4 bulan.
1: Oke.
0: Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Lumayan
0: cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm-hmm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm-hmm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau
0: ya.
1: Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, kan? Dan ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Hmm?

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka,
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya di lagu ini ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Kalaunya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
0: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih wah kak galau parah ini sih. Itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga. Gitu. Tapi juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
1: Iya benar.
0: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Alika gitu. Safira banget ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih ya.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sama hal itu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, yaudah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi baik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sore aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGko.
0: MDGko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah berkenalan.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Kalau aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada 4 lagi untuk main ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman berdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Hai teman-teman perwadua, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

adalah food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.

Junk food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kolik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari 2 kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes tipe 2 yang lebih tinggi, dan kematian akibat penyakit jantung koroner.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Tchau, comigo, bro.
0: Eu só não me entero.

hidayah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

saya sangat tegas karena mengantarkan acara siaran hingga saat ini di edisi Rabu 9 September 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita bisa menemani dan akan jumpa lagi besok pagi di CCR Kamis 10 September 2026 pada pukul 4.56 waktu Indonesia Timur. Selamat berpisah yang bertugas, saya Valina Nikola Penyiar. Kamu teman-teman operator pemancar studio yang menonton Peso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Radio Republik Indonesia Aman Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar di edisi siar hari ini tanggal 10 September 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat menikmati siaran kami dan tetap merdeka.

Nomor 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98.4 FM, bantuan terbaik kamu. Dan nomor 2, pagi hari ini aku bakal kembali lagi di ruangan kamu, bantuan kamu ya. Tentu saja sampai nanti pukul 11 siang. Tetap saya cun aja di 2 FM. Dan untuk saja mengirimkan, kita akan ada di Jazz Music.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: same.
1: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Berdua kita hadirkan info perdua di ruangan dengar kamu tempat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Maluku berkomitmen membentengi generasi muda dari ancaman aksi anarkis dan juga penyebaran paham radikal dalam dialog interaktif yang berlangsung pada hari Selasa 8 September 2026. Kelompok perempuan dan anak disorot sebagai segmen paling rentan yang kini menjadi sasaran empuk narasi provokatif di tengah masyarakat. Informasi kedua, suasana penuh rasa syukur mewarnai Aula Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai hari Rabu 9 September 2026 melalui program pembinaan kemandirian yang terus dijalankan. Lapas Wahai salurkan premi atau upah hasil kerja kepada warga binaan yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pertanian. Informasi ketiga, teman, Lembaga Penyiaran Publik Republik Radio Republik Indonesia Ambon kembali menggelar dialog interaktif yang mengangkat isu strategis seputar penguatan karakter anak bangsa melalui kearifan lokal. Dialog khusus tersebut memfokuskan pembahasan pada pentingnya pembinaan generasi muda agar lebih mengenal, mencintai, dan melestarikan adat serta tradisi budaya di Maluku. Dan informasi selengkapnya Kompas Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Ya, selamat berdua. Kalian masih bersama Tio Nugroho ya di pagi hari ini, teman. Dan tadi 1 jam kebelakang kita udah bersama-sama mendengarkan jazz music ya, teman berdua. Dan aku yakin kalian juga lagi bangun. Pokoknya hari ini semoga menjadi hari kamu. Dan anyway, teman berdua, aku bakal nge-spill dulu satu informasi yang mana ini mungkin akan berguna buat kamu ya, teman berdua. Karena ya, kalau misalnya kamu ada aktivitas di luar ruangan atau mungkin kamu punya activity lain gitu kali ya. Jadi aku bakalan spill, teman berdua, terkait dengan bagaimana cuaca di kota Ambon hari ini di tanggal 11 September 2026, yang mana diperkirakan kondisi pagi ini sebagian berawan dengan suhu 23 derajat Celcius secara umum. Nah, hari ini juga diperkirakan, teman berdua, bahwa cuaca ini akan cerah berawan dengan suhu maksimum ada di sekitar 29 derajat dan minimumnya ada di 24 derajat Celcius, seperti itu. Secara keseluruhan sih, teman berdua, dari laporan BMKG ya, tidak ada potensi hujan, belum ya, cuman ya jaga-jaga aja. Terus karena mungkin indeks UV lumayan tinggi, jadi teman berdua silahkan untuk tetap menggunakan sunscreen ya. Dan juga untuk selalu prepare yourself, siapa tahu nanti cuacanya terjadi anomali ya, berubah tiba-tiba gitu. Ya, intinya pokoknya hari ini kayaknya cerah-cerah aja sih ya, secerah moodku hari ini. Oke, nanti kita bakal balik lagi, teman-teman, dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Brodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

0: Oke, nomor 2 di Jagat Rasa by Samuel Cipta ya. Spesial buat kamu, nemenin aktivis kamu di pagi hari ini. Dan nomor 2, kalian juga masih bersama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, pagi-pagi hari ini ya, sebelum beraktivitas tuh enaknya yang jelas adalah ngopi, ya gak sih? Biar apa? Biar semangatnya tuh kayak langsung menyala begitu ya. Dan teman Pro 2, untuk mengawali pagi hari kamu yang cerah ini ya, aku bakal nge-spill informasi yang pastinya bikin kamu tambah semangat gitu. Oke. Yang pertama nih ya. Oke, sebentar. Aku pilih-pilih dulu informasinya. Oke, mungkin ini kali ya, bisa kali ya. Tapi mungkin yang lucu-lucu dulu aja kali ya, teman Pro 2 ya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu teman Pro 2, sejak tanggal 31 Agustus kemarin ya kalau nggak salah ya, Indonesia ini diguncang dengan beberapa kejadian bencana, yaitu erupsi beberapa gunung berapi ya teman Pro 2. Dan kali ini ada sebuah momen lucu yang menurutku juga lucu sih. Jadi teman, ada kalau misalkan manusia itu tuh nggak bisa ya bisa kena dampak abu vulkanik, nah ternyata juga ada loh makhluk lain yang bisa terdampak abu vulkanik gitu. Anak bule di rumah juga nggak luput dari dampak abu vulkanik ini teman. Jadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berstatus level 3 siaga ini menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyebar ke wilayah terdampak. Badan Geologi juga mengimbau masyarakat yang kena abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker karena abu bisa mengganggu pernafasan. Nah, gak cuman berdampak pada manusia ya teman Pro 2, ternyata banyak anabul ini yang ikut terpapar abu. Aduh, bola bulu ini ya, paling cakadidi. Jadi ada abunya abu vulkanik ini itu nempel di bulu-bulu anabul. Bahkan ada yang sampai berubah warna. Bahkan abu yang menempel di bulu atau di telapak kaki bisa ikut tertelan saat kucing grooming. Aduh, kasihan ya kalau misalnya ini terjadi ya. Jadi kalau misalnya habis dari luar ruangan, teman Pro 2, bulunya ini berubah menjadi buluk gitu. Sebaiknya teman Pro 2 segera bersihkan, dan untuk sementara tetap keep them indoors ya, jangan sampai dia keluar-keluar. Masukin kandang aja, jangan sampai dia berkeliaran ya, karena nanti takutnya cemong teman Pro 2. Dan ini banyak banget ya warganet yang nge-spill bagaimana penampakan anabulnya akibat dari terdampak abu vulkanik ya. Jatuhnya memang agak cute sih ya, cuman ya tadi ya, kita tetap harus menjaga kesehatan diri dan juga kesehatan anabul kita. Aduh, benar-benar, apalagi kalau misalnya bulunya putih ya nggak sih, bulunya putih terus cemong-cemong abu, aduh itu jangan deh, jangan ya teman Pro 2 ya, tetap ya, meskipun itu berbahaya dengan manusia, tapi mereka juga kayaknya berbahaya deh, kan mereka juga punya saluran pernafasan yang kayaknya hampir mirip ya sama manusia ya teman. Oke, nanti dia bakal balik lagi teman Pro 2, pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

0: Kamu tahu tidak, salah satu fokus dalam Asta Cita Presiden adalah membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
1: Nah, ini menarik. Ternyata prestasi itu bukan soal rajin belajar, tapi juga dipengaruhi apa yang kita makan.
0: Betul, penelitian yang dipimpin oleh John T. Dobby menunjukkan bahwa kecukupan gizi pada masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan kemampuan belajar.
1: Jadi, sarapan atau makanan bergizi itu bukan sekedar mengenyangkan, tapi juga bahan bakar buat otak supaya lebih fokus dan mudah menyerap pelajaran.
0: Makanya, kalau generasi muda sehat, cerdas, dan kuat, Indonesia juga makin siap menyongsong masa depan.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Main-main gue, tolong berdua by Nakila ya. Oke, ini lagunya Gen Z zaman sekarang nih kayak gini nih ya. Pop beat kayak gini ya gak sih? Hip beat. Oh ya, hip beat bukan pop beat ya. Tapi teman berdua ya, setelah memerankan Eduardo Severin, ini salah satu pendiri Facebook di The Social Network tahun 2010, teman berdua Andre Garfield ini kembali masuk ke dunia Silicon Valley ya, lewat satu film terbarunya berjudul Artificial yang bakal rilis Desember 2026 nanti. Nah, bedanya teman, kali ini ia bukan lagi sebagai Eduardo si co-founder Facebook, melainkan dia akan berperan sebagai Sam Altman ya. Ini founder OpenAI, perusahaan top of mind AI saat ini. Nah, trailer perdana Artificial ini baru saja dirilis teman pro 2, dan film ini bakal mengambil cerita salah satu drama paling heboh dalam sejarah OpenAI, yakni ketika Sam Altman tiba-tiba dipecat dari posisi CEO pada November 2023 lalu ya. Sebelum akhirnya kembali hanya beberapa hari kemudian. Dari trailernya teman pro 2, film garapan dari Luca Guadagnino ini kelihatannya nggak akan sekedar cerita gimana OpenAI ini membangun ChatGPT-nya ya, tapi juga konflik yang lebih banyak bermain di balik layar tentang perebutan kendali, ambisi, hubungan antar orang di balik perusahaan, sampai pertanyaan soal seberapa jauh sih teknologi ini seperti AI ini harus dikembangkan. Dan yang bikin menarik lagi, ini terasa seperti Garfield kembali ke perannya yang familiar, yaitu di film The Social Network. Okay. Aku nonton sih ini The Social Network ya teman berdua. Tapi di The Social Network juga teman, kita melihat bagaimana Facebook ini lahir dari ambisi anak muda di dunia teknologi, lalu berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar, dan juga dari hubungan orang-orang yang membangunnya. Garfield sebagai Eduardo ini juga bahkan jadi salah satu karakter yang paling manusiawi di tengah ambisi Zuckerberg dan lahirnya perusahaan raksasa tersebut. Dan sekarang udah 16 tahun kemudian ya, Garfield ini kembali ke dunia yang sama. So, the question is, will the artificial hit the heart as the social network did back then, or something else going come new to our screen? We don't know, we just still sit and wait. Nanti tanggal 26 bulan Desember ya 2026. Alright, itu bakal balik lagi nanti teman-teman berdua. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

teman-teman berdua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: kopi kekinian ya kan makin ramai sih, Cik.
1: Iya, betul. Takusin, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sekarang, banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada 3 sih, lihatnya. 1, 2, 3.
0: Nih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Alright, teman berdua masih bersama Tio Nugroho dan teman di pagi hari ini ya. Seru banget, cuacanya sangat-sangat cerah sekali. Semoga hari kamu juga secerah cuaca hari ini, teman berdua, yes. Tapi anyway teman, ngomong-ngomong soal hari yang cerah ini ya, cuman beberapa lokasi di wilayah lain di Indonesia ini ya masih juga sedang mengalami mungkin cuacanya tidak secerah di sini ya. Ya, sayang sekali karena ada sebanyak 60 lokasi kebakaran hutan dan juga lahan yang masih dalam proses pemadaman hingga 30 Agustus lalu, dilansir dari Antara Taman Pro 2. Berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan, angka tersebut berasal dari total 93 laporan kejadian karhutla yang tersebar di 12 provinsi. Sementara itu, data dari Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 202 ribu hektar hutan dan lahan terbakar sepanjang tahun 2026. Sepanjang tahun Januari sampai Juli ya maksudnya. Sipongi juga menyampaikan Taman Pro 2 ada 3212 penanganan kebakaran hutan dengan lokasi kebakaran tercatat di 36 provinsi dan 340 kabupaten. Nah, penanganan kini difokuskan pada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Nah, merespon kondisi tersebut, Taman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla ini diperkuat ya dengan menambahkan helikopter, pompa air, kendaraan pemadam hingga drone yang mampu membawa dan juga menjatuhkan air ke arah titik pusat api seperti itu. Nah, arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 7 September 2026. Selain memperkuat pemadaman, teman Prabowo juga meminta keterlibatan korporasi dan juga dalam karhutla yang terus diselidiki. Ia juga meminta nama 8 korporasi yang sedang diproses hukum dan 18 korporasi yang dinilai lalai dilaporkan kepadanya serta mengancam mencabut izin usaha yang terbukti terlibat. Aduh, okay, baik ya. Semoga segera ditangkap, prosesnya segera selesai gitu. Maksudnya adalah yang bertanggung jawab untuk segala sesuatu yang terjadi di hutan-hutan kita juga gitu. Jangan sampai negara tetangga juga terkena akibatnya tapi negara kita malah santai-santai aja sama pelaku-pelakunya. No. Oke, nanti ya bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Papa Mama pun pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga risiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Kamis ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang ASN pasti ini hari terakhir ya, karena besok kamu WFH ya, teman. Dan teman Pro 2, aku bakal ngasih satu informasi buat kamu penggemar film action, film apa ya, bisa dibilang film petualangan ya, Godzilla. Kalian pernah nonton film Godzilla nggak? Pasti pernah dong ya. Jadi Godzilla ini might not be the only kaiju returning, teman Bro 2. Jadi Toho ini resmi merilis trailer IMAX terbaru dari Godzilla Minus Zero pada Selasa 8 September lalu ya. Selain memperlihatkan kembalinya Godzilla, bagian trailernya juga diduga memberikan petunjuk soal kemunculan King Ghidorah ya, teman Bro 2. Meski tidak ditampilkan secara visual, terdengar suara yang dinilai mirip dengan raungan khas dari King Ghidorah ini. Nah, hal ini kemudian memunculkan spekulasi gitu di kalangan para fans bahwa monster berkepala tiga tersebut akan hadir di film ini. Oke. Jadi kayak inget sigilnya Targaryen ya, anaknya kepala tiga. Tapi teman Bro 2 ya, meski sejauh ini belum ada konfirmasi resminya ya, sutradaranya akan kembali digarap oleh Takashi Yamazaki. Dan film ini juga mengambil latar 2 tahun setelah Godzilla Minus One. Godzilla Minus Zero juga tercatat sebagai produksi film Jepang pertama yang proses syutingnya menggunakan kamera IMAX. Wow, luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi film ini juga dijadwalkan tayang di Jepang tanggal 3 November 2026. Jadi 2 bulan lagi, teman Bro 2. Sementara itu jadwal penayangan di Indonesia masih belum diumumkan. Ya, kita harapkan semoga segera ada launching resmi gitu. Kira-kira kapan King Ghidorah ini akan hadir di layar Indonesia ya. Alright, nanti dia bakal balik lagi teman Bro 2. Aku bakal play lagunya Adele yang lagi trending akhir-akhir ini ya. And in LA, special buat kamu.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie

0: Jo, mesti tahu kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu kasing.
1: Akan peristi lagi bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Yes, nomor 2, it feels like we've been called out by Upin Ipin. Jadi nomor 2 akan resminya Upin Ipin Official ini kembali mengunggah cuplikan episode lamanya yang menampilkan kabut asap akibat kebakaran hutan. Aduh, ini sindiran halus gitu ya, sindiran banget gitu ya. Jadi nomor 2, cuplikan tersebut ini berasal dari episode spesial Upin Ipin dan Ultraman Reboot yang pertama kali tayang tahun 2014. Nah, dalam ceritanya teman, Upin dan Ipin ini menyelidiki kebakaran hutan yang dipicu makhluk asing kilat ya. Monster ini itu kemudian menyerap asap kebakaran untuk memperkuat dirinya gitu. Oke. Aduh, ini sih memang benar-benar metafora yang sangat-sangat pas gitu untuk menggambarkan posisi yang sekarang gitu ya. Kondisi yang sekarang nih kayak pas banget sama episode yang satu ini gitu. Nah, teman berdua, jadi di captionnya itu ditulis ya, jadi inilah sebenarnya Zerebu, hati-hati semua dan jaga kebersihan, tulis akun tersebut. Nah, meski berasal dari episode lama tahun 2, unggahan ini terasa relevan dengan kabut asap akibat kebakaran hutan kembali melanda Indonesia dan terbawa hingga ke negara tetangga. Dilansir juga dari AFP, teman, Malaysia ini sebelumnya sempat menetapkan status darurat kabut asap di distrik Serian, Sarawak setelah kualitas udara mencapai tingkat berbahaya. Nah, setelah kualitas udara mencapai tingkat berbahaya, teman, status tersebut telah dicabut pada Senin 7 September ya, setelah kondisi udara membaik. Meski risiko kesehatan tersebut masih ada, tapi ya, mereka masih udah mencabutnya gitu. But anyway, teman bro 2, old episode same problem playing out in the real life ya. Aduh, semoga kita doakan saja kabut asap yang terjadi, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, di Sumatera maupun di Kalimantan, di Jawa, di semua daerah ya, semoga segera teratasi dengan sempurna gitu ya. Dan jangan ada lagi penebangan hutan dengan cara membakar, karena itu memang dampaknya sangat-sangat luas sekali gitu. Bukan cuma manusianya aja, tapi dampak ekologisnya juga sangat-sangat besar gitu ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman-teman berdua. Tetap stay tune aja di Bro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Jangan gini dong, jangan.
2: Ya, salah mencet.
3: Jangan dong.
4: Teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusuf bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta. Betul,
1: oh, Osen setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

food vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.